0: rebutan, ini nggak sampai rebutan babi ya,
1: benar. Kalau rebutan biasanya biayanya lebih naik ya, harganya lebih mahal jadinya ya.
0: Betul. Belum lagi nanti ada konflik antar Banjar. Siapa tahu ya. Apalagi 4 kecamatan tadi Alkogers. Karena kan konsumsi babi menjelang hari raya pasti sangat tinggi. Nah ini perlu kita pastikan. Nah mendekati Piala Dunia, Bagas seperti biasa kayaknya gak seru ya gak bacain berita olahraga.
1: Boleh, emang ada kabar apa ini yang fresh dari perbolaan duniawi ini?
0: Nah menjelang Piala Dunia tanggal 12, sekarang tanggal berapa?
1: Sekarang tanggal 9.
0: 3 hari lagi Alkogers. Ini ada berita pergantian pemain dari tim nasional Brazil, di mana pemain dengan nama Wesley Franca ini cedera dan akhirnya Ederson masuk skuad Brazil. Di mana Ederson ini merupakan calon pemain baru tim jagoannya Bagas dari Manchester United. Dan Ederson ini sejauh ini telah mencatatkan 3 penampilan bersama tim nasional. Jika dipanggil, maka kemungkinan dia akan dimainkan bersama pemain senior lainnya. Dan pastinya di Piala Dunia 2026, Brazil ini tergabung di grup C bersama negara Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Jadi seperti biasa pada edisi-edisi lainnya, timnas Brazil ini ditargetkan menjadi juara di Piala Dunia 2026. Dengan pemain baru Ederson tadi, ini diharapkan menjadi tenaga yang bagus ya, tenaga tambahan karena masih muda juga.
1: Iya.
0: Untuk membantu timnya meraih gelar juara dunia.
1: Mantap. Emang biasa gitu ya dalam tim ada pergantian gitu kan. Ya,
0: kan biasanya kayak mereka itu udah mempersiapkan nih 26 pemain, tapi karena ada cedera detik terakhir dia dipanggil.
1: Iya.
0: Ini lebih muda dari Bagas ini, masih jiwanya segar bugar.
1: Segar dan fresh dan semangat. Ya. Oke, semangat untuk tim-tim dunia yang akan berlaga ya, akan dan sedang.
0: Iya, lagi 3 hari aku persiapin tenaga anak untuk begadang juga.
1: Ya ampun.
0: Makan babi. Tapi jangan sampai rebutan ya, karena memang mendekati kan. Kita galungan tanggal berapa ya? 2 minggu lagi ya?
1: Seminggu lagi.
0: Seminggu ya?
1: Seminggu lagi tuh.
0: Galungan sambil nonton bola tuh.
1: Seminggu lagi tuh penampahan, Bagas.
0: Harus dipastikan stok daging babi tadi. Langsung nobar sambil makan balung dulu. Jadi,
1: kalau dikeliling. Udah dibayangin dari sekarang ya. Semangat, Elkogers. Itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini. Tentunya masih banyak berita lainnya. Boleh langsung baca dan berlangganan Harian Umum Nusa Bali.

sesuatu baru, mencoba hal-hal baru. Nah, apresiasi kecil seperti pujian atas usaha yang sudah anak lakukan, bukan hanya melihat hasilnya saja, itu bisa membantu anak merasa dihargai. Keseimbangan antara kritik dan juga penghargaan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akal kars, ya. Jadi ketika Anda mengkritik,

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Kadang kita merasa lebih tinggi ya daripada anak-anak kita, merasa lebih bisa, merasa lebih berpengalaman, sehingga tidak jarang kita sebagai orang tua sering mengabaikan perasaan dan juga pendapat dari anak-anak kita, Alkogers. Tapi yang selalu harus kita sadari, yang harus selalu kita ingat, bahwa anak kita itu juga punya emosi dan pendapat yang layak didengar, meskipun belum selalu tepat ya. Jadi ketika perasaan anak itu sering diabaikan, mereka belajar bahwa suara mereka itu gak didengar gitu kan. Ketika sekali aja diabaikan, dua kali diabaikan, aduh kok kayaknya aku gak didengerin ya sama mama, sama papa, kayaknya mereka tuh gak butuh aku. Nah bisa aja mereka berpikir seperti itu, Alkogers. Mereka belajar bahwa suara mereka itu tidak penting, ya. Kondisi ini bisa memicu rasa tidak percaya pada diri sendiri dan juga tidak percaya pada orang lain. Jadi mendengarkan anak itu bukan berarti selalu setuju, Alkogers. Ingat ya, kita mendengarkan pendapat mereka bukan berarti kita selalu setuju, tapi memberi ruang untuk berbicara. Dialog yang sehat itu membantu anak memahami emosinya dan juga belajar berkomunikasi. Tanpa ruang ini, mental insecure itu bisa tumbuh karena anak itu merasa tidak dihargai sebagai individu.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa aja ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
0: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Pernah gak sih Alkogers Anda memberikan label kepada anak Anda atau memberikan julukan ya, seperti si bodoh, si nakal, si malas? Mungkin maksudnya bercanda ya, yang seperti itu Alkogers. Tapi jika itu sering diucapkan, kata-kata itu bisa melekat dalam pikiran anak dan membentuk identitas yang salah ya. Anak mulai percaya bahwa label tersebut adalah kebenaran tentang dirinya, Alkogers. Padahal perilaku anak itu bisa berubah, tapi label negatif yang sering bertahan lama dalam ingatannya. Nah, menggunakan bahasa yang membangun itu membantu anak dalam memahami kesalahan tanpa merasa dirinya buruk. Jadi dengan pendekatan seperti ini, peluang tumbuhnya mental insecure itu bisa diminimalkan, Alkogers. Ya, jadi stop melabeli anak Anda dengan kata-kata negatif yang maksudnya bercanda, tapi kalau itu dibilang secara terus-menerus itu akan nempel di ingatannya, Alkogers, dan itu akan membentuk sebuah pola yang negatif terhadap anak ya. Jadi pola asuh yang sehat itu bukan soal kesempurnaan, tapi soal kesadaran dan usaha dalam memahami si anak, karena setiap interaksi itu punya dampak jangka panjang pada kepercayaan diri dan juga kesehatan mentalnya, Alkogers. Nah, dengan mengenali kebiasaan yang kurang mendukung, hubungan orang tua dan anak itu bisa tumbuh lebih kuat dan juga lebih positif ya. Jadi mendukung perkembangan anak berarti memberi ruang untuk belajar, untuk tumbuh, dan juga merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Program Radio Bali, satu lagu miliknya Tulus, Manusia Kuat. Semoga kita selalu kuat ya dalam menghadapi segala bentuk pekerjaan, aktivitas yang harus kita lalui hari ini dan seterusnya. Alkagers, baiklah, kali ini sudah tepat jam 11 siang waktu Alkagers Radio Bali. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi bersama saya selama 2 jam ke belakang tadi. Semoga topik bahasan kita seputar keluarga, seputar anak juga bisa memberikan inspirasi dan juga tambahan wawasan kepada Anda. Alkagers, akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Goodbye.
1: 96.9 The best music. 96.9 El Cobra Radio.

0: Luar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali.

0: Ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka padi memisi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati, tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.
2: More music, more fun. 96.9 FM El Koga Radio Bali.

0: Cobra Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
1: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebu modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Go Radio balik kembali lagi bersama dengan Kinkin Kinasi di sini untuk Anda selama 2 jam ke depan. Yalko Girls, jangan kemana-mana ya. Stay close di Yalko Go Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Alko Go Radio Bali, kembali lagi bersama dengan Kin Kinasi di sini untuk Anda selama 2 jam ke depan dalam program High Noon Alkoger. Seperti biasa kalau udah jam 12 udah pasti ya kita akan bagi-bagi informasi dan juga tips menarik lainnya ya Alkogers. Terus juga mungkin bakal menghibur Anda dengan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia dan juga dari mancanegara. Terus kalau misalkan Alkogers bosen, bisa kok ya kirim-kirim salam sedikit, sapa-sapa lah kita sedikit. Boleh kok Elka Garcia, Anda bisa aja langsung hubungin di WhatsApp kita di 081236155969 ya. Beritahu kalau Anda atensi di Elkoger Radio Bali dong ya, biar kita bisa sapa-sapa di sini bareng dengan Elkogers yang lain. So Elkogers, gimana nih kabarnya ya? Semoga baik-baik aja dan semoga lancar-lancar aja hari ini. Sudah pada makan siang belum? Makan siang ya Elkogers ya. Jangan lupa biar fokusnya nambah gitu. Terus minumnya juga ada yang seger-seger. Biar makin enak ya, biar melanjutkan harinya juga pastinya semangat. Pokoknya Elkogers ingat ya, jangan kemana-mana. Karena sampai nanti jam 12 siang bakal ada Kin Kinasi di sini yang nemenin Anda di siang hari ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Stay close di Elkoger Radio Bali.

0: 今回のレディオバーディ
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
1: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah,

0817. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.6 Elkogel Radio Bali. Untuk Anda Elkogers yang kira-kira kayaknya masih bingung ya, mau kuliah di mana gitu yang bagus ya. Nah tenang aja nih Elkogers, karena saya punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan kebetulan sekali Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah salah satu pilihan logis ya untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, Elkogers. Dan pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih nih Elkogers ya. Untuk yang pertama ada program studi agroteknologi. Jadi konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape ya, guna menunjang pengembangan pariwisata.

Dan kurikulumnya pun juga berbasis industri, jadi ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja dalam meningkatkan nilai tambah. Yang kedua ada peternakan. Di peternakan, Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan. Dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan antara lain adalah teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan kurikulum yang ditawarkan juga sesuai ya Kogers ya, dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Nah yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Dikonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan. Jadi termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas nih Alkogers ya. Yang keempat ada manajemen sumber daya perairan atau biasa kita kenal dengan perikanan ya. Jadi berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini ya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi inilah alasan kenapa Anda harus banget ya milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR. Nah yang pertama ada juga nih alasan Alkogers, yaitu adalah staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap ya, dan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi sebagai profesor, doktor, dan juga magister. Anda juga bisa melihat fasilitasnya, sudah pasti kelasnya tuh bersih dan juga ada AC-nya, jadi sejuk ya kalau mau belajar di sana. Dan juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayaknya gak perlu mikir panjang lagi Alkogers ya, udah bisa putusin sekarang juga deh untuk segera daftar dan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda bisa aja langsung klik link ya, ada di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa aja langsung menghubungi Bapak Insinyur Iwan Wayan Sudiarto MP dengan nomor teleponnya di 081-338-665-310 atau dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor teleponnya di 081-338-576-547.

Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.6 Elkogab Radio Bali. Untuk Anda Elkogers yang kayaknya kepengen banget ya biar bisa belanja perlengkapan gitu, cuman duit kayak pas-pasan deh. Apakah dompet Anda masih gemuk itu Elkogers? Kalau masih gemuk, syukur, puji Tuhan ya. Minggu depan kita sudah mulai gonjang-lenjing lagi suasana ya. Tapi tenang aja Elkogers ya, untuk Anda yang ingin memenuhi kebutuhan perlengkapan Anda ya pastinya, atau pengen belanja cuman gak pengen banyak-banyak keluarin duit, tenang aja karena ada promo menarik di Klendis nih Elkogers ya. Kebutuhan Anda pasti akan terpenuhi di sini. Ini diantaranya ada Listerine Zero 250, ini dapat potongan harga sebesar Rp3.400 nih Elkogers. Lalu ada Kaladin Bedak ya, yang kalau gatel-gatel gitu kan pengen mencari bedak Kaladin. Nah ini ada nih ya, yang 100 gram nih Elkogers ya, per botolnya harganya Rp16.400. Terus untuk Anda yang kayaknya sakit tenggorokan atau batuk-batuk nih ya, ada Mixa Grip herbal yang greges jahe lemon madu. Waduh, lengkap banget ya. Yang merek itu ya Elkogers ya, yang ukuran 15 mili itu dapat potongan harga sebesar Rp3.700. Wih, lumayan. Boleh banget itu. Lalu ada juga untuk Anda yang senang nyemil-nyemil coklat ya, coko chips, ini ada Simba coko chips yang berukuran 300 gram juga dapat potongan harga nih Elkogers sebesar Rp3.000. Lalu kalau misalkan ke kamar mandi terus kayaknya ada barang-barang yang perlu diisi ulang lagi atau dibeli baru lagi, contohnya mungkin seperti sampo ya, ini ada Clear Sampo Anti Ketombe Rontok juga yang ekstra yang berukuran 10 mili nih Elkogers ya, harganya hanya Rp9.500. Lalu juga ada Lifebuoy Sampo Anti Ketombe yang lemon yang berukuran 170 mili harganya hanya Rp16.500. So kayaknya gak usah pikir panjang-panjang ya, kayaknya udah langsung bisa memutuskan kemana pergi, yaitu adalah ke Klendis Grosir, karena hanya di Klendis Grosir yang termurah juga yang terlengkap.

96.9 Alka Girl Radio. Balik gimana nih Alka Girls, kabar Anda? Apakah masih semangat menjalani hari? Udah tengah hari nih ya, udah mau jam 1. Sudah sebentar lagi sih ya, lagi berapa jam? 1, 2, 3, 4, oh, lagi 4 jam atau 5 jam baru pulang ke rumah. Jadi masih tersisa berapa jamnya? Masih tersisa sejam lagi. Sejamnya bareng sama Kinkin Kinasih di sini Alkogers ya. Jadi masih bakal tetap Kinkin hibur Anda, masih bakal tetap Kinkin sharing-sharing juga tentang informasi dan juga tips menarik lainnya nih Alkogers ya. Sembari Kinkin juga pastinya akan menghibur Anda dong ya dengan lagu-lagu dari Baltika Music Indonesia dan juga dari mancanegara ya kan. Siapa tahu kalau denger lagu-lagu di Alkogar Radio Bali auranya jadi bagus. Wih. Iya kan, terhibur, jadi happy ya kan, karena kalau aura kita happy kita jadi bisa punya aura yang bagus. Pernah enggak sih kayak mikir kira-kira orang yang punya aura yang bagus tuh kayak gimana ya? Sebenarnya ada Alkogers ya, ciri-ciri orang yang punya aura bagus. Ini adalah contoh-contoh Alkogers ini ya. Orang yang punya aura bagus itu biasanya orang-orang di samping ya atau orang-orang lain itu nyaman nih berada di dekat kita Alkogers ya. Jadi gak perlu banyak bicara, terus juga kita gak perlu show off sana-sini gitu ya. Tapi kita diem aja orang udah nyaman. Nah itu biasanya ciri-ciri orang yang punya aura bagus ya. Jadi mereka merasa diterima kadang, merasa dimengerti dan bisa jadi diri sendiri saat bersama dengan kita. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang punya aura bagus. Jadi orang nempel mulu sama dia ya. Terus ciri lainnya apa lagi? Ciri lainnya adalah ketika mereka senyum itu memancarkan ketulusan. Wih, saya banget gitu kan ya. Jadi bukan sekedar ekspresi aja biasanya Alkogers ya, tapi refleksi dari hati yang tulus. Nah kadang mata yang jernih terus wajah yang berseri itu bukan hanya karena perawatan luar ya, terserah sih ya mau pakai skincare berjuta-juta gitu, tapi kalau punya pikiran atau niat-niat yang buruk, yang jahat-jahat, sama aja ya. Percuma itu berjuta-juta skincare di luar ya. Tapi karena kebersihan hati yang kita jaga, akhirnya kita mempunyai senyum yang tulus. Siapa di sini yang punya senyum yang tulus? Saya. Pengennya ya. Terus juga kadang Alkogers ya, kalau misalkan kita punya energi atau aura yang bagus itu adalah kita bisa bawa energi positif untuk sekeliling kita Alkogers. Dan misalkan nih saat orang lain menghadapi masalah, Anda tidak memperburuk suasana dengan keluhan dan juga kritik tanpa solusi. Nah biasanya orang-orang yang bawa energi positif itu mereka juga kayak paling senang mendengarkan deh orang Alkogers ya. Kalau mereka udah kritik sana sini, marah-marah sana sini, malas juga ya kan. Orang juga malas deket-deket, ih ngapain sih kayak gitu kan. Tapi saya yakin nih Alkogers ya, kita-kita di sini semua energinya pasti positif ya kan. Makanya jangan kemana-mana, harus tetap dengerin Alkogers Radio Bali sampai nanti jam 2 supaya energinya tetap positif ya kan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: El Cougar Radio Bali. Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9 FM El Cougar Radio Bali.

96.6 Panel Koga Radio Bali. Satu buah lagu dari Fiera yang judulnya Perih. Ini adalah salah satu kebanggaan lagu waktu zaman saya SMP sih, Elkogers ya. Kalau Elkogers yang lain gimana nih? Waktu kapan nih denger-denger lagu Fiera yang judulnya Perih? Ini lumayan ya Elkogers ya, dulu FYP loh. Dulu FYP loh ya, di ini, di kalangan skena anak muda zaman dulu banget gitu ya. Itu termasuk lagu yang bagus juga, dan biasanya dinyanyikan oleh orang-orang yang sebenarnya emang kita tuh kadang kalau mikir-mikir soal lagu-lagu cinta ya Elkogers ya, kadang kita terlalu mendalami, terlalu gimana ya, kita terlalu deep loh mendalami lagu-lagu, sampai kita juga kadang pengen kan ya, ingin merasakan gimana sih rasanya perih, merasa bertahan walau kayaknya gak mungkin, asik kayak gitu tuh kapan ya kan. Kita pengen waktu kecil-kecil juga pengen ngerasain itu. Nah, lagu-lagu inilah yang menemani kita galau-galaunya, walaupun sebenarnya cowoknya udah toksik banget ya zaman-zaman dulu. Udah gak chattingan juga jarang. Gimana terbatas pulsanya dulu ya. Dulu kan gak ada WhatsApp ya, gak sih Elkogers. Ya ini adalah salah satu lagu yang hyping ya. Hype juga dulu waktu zaman tahun 2010 ya kayaknya ya. Lumayan bagus juga. Apakah Elkogers sampai sekarang masih mendengarkan lagu-lagu zaman dulu Elkogers? Wah kalau masih bagus banget ya. Ini juga ada salah satu lagu yang gimana ya kalau dibilang ya, yang menginspirasi kita untuk keluar dari relationship yang toxic banget. Ya gak sih? Iya dong.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, Top Airplay.
0: Request
5: 96.9 El Coca Radio Bali. Standing in
3: a crowded room. Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali.

96.6 on Local Go Radio Bali. Kalau misalkan Anda sekarang masih rajin banget yang namanya begadang, Local Girls ya, tolong diingat kembali. Asik, ini sudah siap-siap menasehati aja ya. Sebenarnya ada beberapa bahaya begadang loh, Local Girls. Jadi jangan sampai kita mendapatkan bahaya tersebut ya. Semoga kita sehat walafiat sampai seterusnya deh. Dan ternyata setelah diteliti, Local Girls ya, begadang itu bahaya. Bahayanya kebangetan ya, banget. Jadi ya kalau misalkan kita terlalu sering begadang, kan otak butuh istirahat, tubuh butuh istirahat. Kalau misalkan terlalu sering diforsir, kan nanti yang ada malah cepet capek, cepet rusak ya. Barang-barang elektronik pun kalau kerja 20 jam dia rusak coy, apalagi kita ya kan ya. Ya kalau bahayanya adalah otak kita jadi lemot pertama. Terus yang paling signifikan terlihat adalah kita jadi punya mata panda ya kan. Mata kita kayak panda. Kenapa kita tidak di Cina saja langsung sekalian? Jadi kita matanya bakal kayak panda. Terus otak kita jadi lemot gitu, Local Girls ya. Jadi kurang tidur tuh sebenarnya memang bikin prefrontal cortex, istilahnya begitu ya. Prefrontal cortex di dalam otak kita itu terganggu. Jadi itu adalah salah satu bagian yang mengatur fokus, Local Girls. Jadi ya memang benar kalau kita kurang istirahat, kurang makan, ya akan jatuhnya kembali kepada tidak fokus gitu. Jadi semuanya harus imbang ya. Lalu ada lagi bahaya yang lain? Ada dong. Jadi emosi kita jadi naik turun kayak harga cabai. Ya kan? Jadi kurang tidur itu memang bisa bikin emosi kita naik turun. Padahal orang biasa aja ngomong oke ke kita, cuman tulis atau bales chat kita oh meka gitu doang ya. Kita udah tersinggung. Jadi secuek itu ya? Wah, sudah begitu ya kan? Kayaknya kurang tidur deh. Gitu doang, sama kurang duit deh. Terus yang terakhir nih, Local Girls terakhir ya. Kalau misalkan Anda rajin begadang ya, Local Girls ya, Anda itu bisa jadinya berat badan tuh naik gitu ya, Local Girls. Karena metabolisme kita gak bagus. Terus juga gimana ya, sistem pencernaan jadi gak bagus. Begadang otomatis kita bakal nyemil kan. Gak mungkin kita begadang yang terus nonton apa gitu, diam-diam aja. Pasti ada aja yang dikunyah ya, itu. Jadinya berat badan jadi naik. Jadi gak bagus, Local Girls. Intinya begitu. Kalau Anda terus begadang, nanti bakal kurang fokus. Terus juga penampilan kurang menarik. Dan yang terakhir adalah bikin berat badan jadi naik juga. Emosi juga kurang bagus gitu. Jadi daripada kita mencari masalah dan berbahaya juga untuk tubuh kita, jadi mari mulai dari sekarang kita tidur tepat waktu.

0: kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
1: Meh, asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
0: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang modal ini nih, jek pasti langsung jegeng.
1: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
0: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
1: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
1: Ada di Omang nih.
0: Beli gue.

0: Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
1: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
0: Mau beli uyah Bali.
2: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
3: El Cobra Radio Bali.
4: Can you say?

96.6 Elkogirl Radio Bali untuk Anda Elkogirls yang kepengen banget ya kulitnya itu bersih, mulus, tanpa jerawatan, pokoknya mulus lah gitu, kayak porselin gitu ya Elkogirls ya. Nah, ternyata ada makanan-makanan yang bisa membantu kulit kita jauh lebih shining udah kayak mangkok aja, udah jauh lebih apa ya, cerah gitu ya Elkogirls ya. Jadi makanan yang bagus untuk kulit itu adalah pertama timun kan banyak air ya, jadi bagus untuk dehidrasi kulit. Lalu ada aloe vera juga. Saya pernah sih membuktikan memakai aloe vera gel nih Elkogirls ya, selama setiap hari, setiap malam, selama satu minggu. Saya coba nih, jadi curhat kan. Saya coba, ternyata beneran bagus, sebagus itu. Efeknya adalah kulit jadi kenyal, jadi lebih lembut, terus juga jadi lebih elastis. Jadi pipi saya lebih enak kalau ngobrol. Kalau mangap-mangap gitu enak Elkogirls, lebih elastis dia ya. Jadi aloe vera bagus banget. Saran untuk saya sih kalau misalkan Elkogirls kepengen nanti malam ya maskeran pakai aloe vera gel. Itu bagus banget. Aloe vera juga ternyata bisa dimakan Elkogirls ya. Ada nanti dicari aja alternatifnya yang sudah dalam kemasan ya aloe veranya, jadi bisa dimakan. Nah, itu juga bagus banget. Terus juga ada wortel. Wortel selain bagus untuk mata, dia bagus juga untuk kulit karena ada antioksidannya juga banyak banget Elkogirls. Ada kacang almond dan alpukat. Alpukat ini dia bagus karena dia mengandung lemak sehat ya. Jadi sangat berbeda dengan gorengan. Jadi rajin-rajinlah makan alpukat Elkogirls ya, supaya kulit kita bersih bersinar. Mari.

96.6 Koga Radio Bali. Minum kopi sebelum olahraga, fix itu adalah doping alami atau bukan si Alkogers? Mari kita kulik sedikit ya. Banyak orang belum tahu nih ternyata Alkogers kalau kopi ini bisa jadi rahasia performa kita, ya kan? Jadi kafein dalam kopi itu sebenarnya bisa meningkatkan performa olahraga kita secara alamiah, gitu Alkogers ya. Jadi buktinya daya tahan tubuh lebih bagus, terus juga gimana ya, kekuatan kita lebih bagus, terus power kita juga bagus ya. Jadi kafein ini bekerja di sistem saraf pusat ya, dan ini gunanya untuk mengurangi rasa lelah dan juga meningkatkan fokus, tenaga dan juga daya tahan tubuh. Jadi kalau Anda mau olahraga terus minum kopi hitam, ini ada kopinya ya, kopi hitam sebelum itu bagus banget nih Alkogers ya. Cuman perlu diberitahu juga bahwa ada takaran dan juga aturannya. Jadi kita gak bisa kayak yang pas saya mau biar bisa tahan sampai berjam-jam olahraga mau minum 2 gelas kopi hitam. Nah itu jangan kayak gitu ya. Itu gimana itu berpikirnya, jangan. Ya ada takarannya, yaitu adalah maksimal 1-2 cangkir. Cangkir ya Alkogers. Bukan gelas ya, bukan cup coffee. Jadi cangkir ya. Jadi kalau misalkan Anda minum kopi lebih baik cangkir, jangan yang gelas. Ini kalau misalkan untuk olahraga Alkogers ya. Dan waktu terbaiknya sebelum digunakan adalah sejam atau 30 menit sebelum Anda olahraga, gitu. Tapi gak semua orang cocok. Tidak semua orang itu cocok untuk minum kopi sebelum olahraga ya, karena ada yang punya sakit jantung ya, tidak boleh. Terus juga untuk yang punya GERD atau punya mah juga gak bagus. Apalagi untuk Anda yang suka maunya capek nih, maunya olahraga untuk capek biar tidur, tapi Anda malah minum kopi, kan kocak. Jangan begitu Alkogers ya. Jadi untuk beberapa orang mungkin boleh, tapi kalau yang belum cocok mungkin bisa cari alternatif lain, begitu Alkogers. So, apakah sekarang Anda berniat untuk meminum kopi sebelum olahraga? Boleh banget tuh idenya.

96.9 Elkogap Radio Bali. Kalau Anda masih di Elkogap Radio Bali, atensi sampai jam 2 siang kali ini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Bagus Elkogers ya, tetaplah atensi sampai nanti jam 12 malam ya. Karena Kinkin udah mau balik, tapi nanti ada lagi kok penyiar yang lainnya. Ada pewara-pewara yang lebih bagus dari saya Elkogers. Tenang aja, lebih asik kok pastinya ya. Thank you banget tuh Elkogers yang sudah atensi dari pukul 12 siang tadi sampai pukul 2 siang kali ini Elkogers ya. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dan semoga informasi serta tips-tips yang Kinkin berikan bisa menambah wawasan kita semua ya. Oke deh kalau gitu Elkogers, semangat bekerja, selamat melanjutkan hari-harinya. Semoga semuanya lancar sampai akhir nanti. Oke ya, kalau gitu akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

0: 이니라디오쿠
1: 목감 이니라디오쿠
0: 목감 이니라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

0: matinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu. Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkoger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkoger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: Alkoga Radio Bali.
4: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
5: Kenapa kalian berkelahi?
4: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
5: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
4: FM. Aci ya? Radio apa nih?
5: Ini Alkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers. Ketemu lagi bersama saya Rudy Karsono di Sunset Program. Saatnya request lagu sampai di jam 6 sore nanti. Stay close.

₹500 લેવી અલકોગર્સ બીજી વાત saya cuma berharap biar semuanya baik-baik saja karena banyak desas-desus yang mengatakan apa yang akan terjadi di Indonesia. Mungkin Anda juga bisa ngecek ataupun juga mungkin sudah tahu melalui sosmed. Saya tidak akan mau bilang di sini. Takutnya nanti membuat keruh suasana. Ya, tapi yang jelas kita berharap Indonesia menjadi lebih baik di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto bersama jajarannya. Semoga rupiahnya bisa turun lagi ya. Kemudian perekonomian juga bisa seperti biasanya. Soalnya gini, ketika dolar naik itu sampai harga tempe pun berpengaruh, Elkogers. Harga tempe, harga tahu, bahkan mungkin nanti harga canang pun berpengaruh. Pasti ada aja korelasinya gitu kan. Makanya kita berharap semuanya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya nanti ya. Yang jelas untuk sore ini, buat Anda yang mau request lagu bisa langsung telepon di... udah gak on air lagi ya. Maklum ya. Ya bisa WhatsApp ya di 081236155969. Sekali lagi buat yang mau request lagu bisa langsung WhatsApp di 081236155969. Dan juga buat Anda yang pengen streaming, karena beberapa hari kemarin sempat hang, sekarang udah bisa lagi. Anda bisa streaming untuk Elkoga Radio Bali di www.elkogaradiobali.com ya. Kita sambil nungguin siapa yang mau WhatsApp request lagu, saya mau sapa dulu nih. Ada teman lama saya, Emon. Apa kabar Emon? Lagunya udah keputar tadi ya. Request lagu yang lain aja ya. I got this.

ujung doa. Siapa yang udah request? Banyak banget yang udah request lagu ini. Yang udah WhatsApp di 081236155969. Apa kabar buat Wayan Mudite? Hai Wayan Mudite yang lagi kerja untuk sore ini, katanya lagi pengenin dengerin lagunya Sal Priadi Yang Mana Aja. Ini yang terbaru ya. Semoga bisa puas dan juga semangat untuk sore ini kerjanya ya Wayan ya. Terus ada juga nih, selamat sore buat Nyoman Latri. Nyoman Latri ini neneknya di Saputra. Ini beneran ini neneknya nih bisa request lagu nih ya. Ya, nenek gaul ya. Katanya mau kirim salam buat siapa nih? Oh, kirim salam buat El Koger saja ya semuanya. Lagunya saya ganti yang ini ya, neneknya. Karena lagu yang kamu request gak ada ya. Terus selamat sore juga buat Adi Suputra yang ada di Jagapati. Minta lagunya Peter Pan. Okay. Nanti saya puterin lagunya Peter Pan ya. Sekarang saya mau puterin dulu nih satu lagu yang sudah diminta di 081236155969. Selamat sore buat Winda. Apa kabar Winda yang udah WhatsApp? Thank you ya. Winda yang ada di seputaran Imam Bonjol suka banget dengan lagu yang satu ini.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Juni 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisklosirbali. Terima kasih. 96.9

kali satu lagu yang sudah di request sama siapa tadi ini, ada Adi Suputra, lagunya Peter Pan ya. Selamat sore buat kamu dan juga keluarga. Selamat sore juga buat Dandi. Panjang banget sih kamu tulisnya ini. Salam buat keluarga, semoga selalu sehat ya Dandi ya. Kalau Peter Pan bilang, ku katakan dengan indah. Kalau selebgram juga bilangnya sama, mengatakan sesuatu yang di endorse ke dia itu pasti indah-indah gitu kan. Saran saya Neil Kogers, jangan selalu terlalu gampang percaya 100% terhadap apa yang selebgram katakan. Endorsan. Oh ini bagus. Ini orang rumah saya kena Neil Kogers. Jadi biasalah, itu kan ada di Instagram gitu kan. Si selebgram ini menjual satu produk di mana itu sudah ada deterjen, sudah ada pewangi, ya kan? Kemudian sudah ada pelembut pakaian. Itu katanya udah enggak perlu deterjen lagi dan juga pewangi tambahan lagi. Itu aja katanya udah wangi. Terus dia bilang, orang rumah bilang ini, wah ini selebgram aja pakai katanya tanpa di endorse. Ini katanya bagus gitu kan. Saya coba nih, kebetulan saya kan suka cuci pakaian nih, cuci pakaian sendiri. Saya coba nih dan ternyata menuju harum pun tak ada El Kogers. Mana udah belinya banyak pula gitu kan. Makanya nih, jangan terlalu gampang untuk percaya dengan yang namanya selebgram, karena dia itu dibayar ya. Apa kabar buat Toti? Toti yang udah request lagunya, ada band Jadikan Aku Raja. Ini dia lagu kamu.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Masih kita tunggu nih teleponnya, WhatsAppnya di 081236155969 buat Anda yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam. Waktunya masih panjang sampai di jam 6 sore nanti. Dan sekarang saatnya saya untuk kasih info dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa Unuar ya. Ini di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan yang pas nih buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian bisa berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Jadi sebenarnya Elkogers ya, pertanian modern ini tidak hanya urusannya tentang cocok tanam, tapi bisa juga melibatkan teknologi dan juga menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik di dunia sains, teknologi dan juga di inovasi. Jadi bisa dikolaborasikan mereka itu semua ya. Ada 4 program yang bisa Anda ambil, ada agroteknologi, kemudian ada peternakan, ada juga teknologi pangan dan juga hasil pertanian, dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan ataupun juga perikanan. Staf pengajarnya ini ada dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan. Kualifikasinya ada profesor, doktor dan juga magister. Kemudian tempatnya oke, kelasnya bersih, ada AC-nya, ada laboratorium pembelajaran dan juga penelitian yang lengkap. Ada juga free wifi dengan akses yang kuencang. Tunggu apa lagi, langsung daftar di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP, nomor handphonenya di 081338665310. Atau bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI, nomor teleponnya di 081338576547.

0: ガー FM。
1: Hello,
2: how are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Hot request 96.9.

Dari 6.99 Coco Radio, satu lagu miliknya Green Day featuring Oasis dengan Boulevard of Broken Dreams, spesial buat Ika yang udah WhatsApp di 081236155969. Ika yang ada di Renon yang lagi kerja untuk sore ini, gimana kerjaannya, lancar? Semoga tidak salah untuk checking barang ya. Thank you udah SMS. Buat anda yang lain yang pengen request lagu dan juga kirim-kirim salam, masih saya tunggu SMS-nya di 081236155969 sampai di jam 6 sore nanti ya. Lanjut lagi, ada yang udah WhatsApp, ada siapa nih? Kadek Giri Mahendra gitu ya, yang ada di Sanur Kaje, minta lagunya Taylor Swift. Sorry banget kadek, lagunya udah keputar tadi, Taylor Swift yang lain ya, kamu bisa request lagu yang lain ya. Ini Sanur Kajenya di mana nih kadek? Soalnya saya dulu lama juga di Sanur, hampir 25 tahun saya tinggal di Sanur. Salam buat orang-orang di sana ya. Selamat sore juga buat yang baru stay tune di sini. Biasanya kalau lagi di mobil baru dengerin radio, ya kan? Karena zaman sekarang tidak bisa dipungkiri lagi kalau orang-orang dengerin radio itu pasti ketika mereka di mobil, pulang kerja, berangkat kerja, ataupun juga lagi jalan kemana gitu kan, sama keluarga, ataupun juga sama pacar. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anda masih ada di Sunset Program untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Tentunya masih ditemenin saya Rudy Karsono sampai di jam 6 sore nanti. Sekali lagi, buat yang mau kirim salam, buat yang mau request lagu, buruan. Langsung WhatsApp di 081236155969.

Sebenarnya dari Uga Radio Bali, satu lagu miliknya Justin Bieber with Love Yourself. Lagu ini spesial buat yang udah request. Enggak request sih, yang sudah WhatsApp di 0812361555969. Buat Detrianti, lagunya ngikut aja kak. Oke, okay, ini lagu ini spesial buat kamu ya Detria, yang ada di Ketewel. Kirim-kirim salam buat Egar Manggala, Dinar Rahajeng, untuk Komang Juli, hati-hati di jalan ya. Lagu ini spesial buat Detrianti, Love Yourself. Kamu sebagai seorang perempuan harus mencintai diri kamu sendiri. Terlepas kamu sudah punya keluarga, terlepas kamu sudah punya anak, bukan berarti kamu melupakan diri kamu gitu kan. Buat wanita juga yang lain yang di luar sana, Elko Girls, ketika kita memberikan self reward kepada diri kita sendiri, itu merupakan satu hal yang sangat menyenangkan. Apalagi Anda sudah bekerja, Anda sudah berpenghasilan, bolehlah sesekali untuk membeli sesuatu yang membuat diri Anda menjadi lebih semangat untuk bekerja. At least kita bisa menghargai diri sendiri karena hasil jerih payah ataupun juga hasil dari gaji yang sudah kita kumpulkan bisa kita nikmati gitu kan. Terlepas dari memenuhi kebutuhan yang lain, tapi self reward itu juga harus penting. Tidak harus mahal, tidak harus sesuatu yang mewah gitu kan. Ya Anda sendiri yang bisa menentukan gitu kan. Oh kayaknya ini udah cukup nih buat self reward saya untuk bulan ini gitu kan. Karena yang namanya kebahagiaan itu no price tag, Elkogers. Seperti kata Jesse J ini, no price tag. Tidak ada harganya. Kalau sudah senang ya udah, lakuin aja. Membuat Anda menjadi lebih baik tentunya ya.

jam 5 lebih 14 menit, waktu Ilkugar Radio Bali masuk ke sesi kedua untuk Sunset Program edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Masih ditemani saya Rudy Karsono sampai di jam 6 sore nanti, dan diiringi dengan lagu miliknya Bruno Mars. Ini lagu terbarunya ya, dengan Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha. Di Banda Aceh ini ada fenomena baru nih, Ilkugars. Semoga nyampe ke Bali juga ya. Ini saya yakin para lelaki pasti menyimak info ini dengan seksama nih, Ilkugars. Ramai fenomena baru, nikah siri dan hubungan perempuan muda dengan om-om sugar daddy ya, atau pria mapan, ini semakin marak di kalangan sebagian mahasiswi yang ada di Banda Aceh. Nah, jadi ini sebenarnya faktor ekonomi ya yang mempengaruhi semua ini ya, faktor ekonomi, kemudian gaya hidup, sampai dengan pengaruh media sosial disebut menjadi beberapa pemicu munculnya pola relasi tersebut. Ini medsosnya sebenarnya ngeri-ngeri sedap nih ya. Terlalu main medsos juga gak baik. Kalau gak main medsos ntar ketinggalan ya kan. Sekarang tergantung kita memfilternya seperti apa gitu ya. Dan fenomena ini disebut berkembang secara tertutup dan sulit dideteksi, meski menjadi perbincangan di lingkungan tertentu. Jadi laporan tersebut juga menyoroti bagaimana sebagian mahasiswi terlihat dalam hubungan dengan pria yang punya kondisi ekonomi yang lebih mapan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun gaya hidup tertentu ya. Dan praktek ini, nikah siri ini, sering digunakan sebagai legitimasi hubungan tersebut, sehingga memunculkan pro dan kontra di tengah kehidupan masyarakat. Gimana, ada siap? Di Banda Aceh udah ngetren nih. Kayaknya di Bali bentar lagi deh.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Satu lagu yang sudah diminta sama Ida. Hai Ida yang ada di Sanur, apa kabar? Satu lagu miliknya Ronan Keating with Roller Coaster. Ida, udah mandi belum? Kira-kira di antara Anda ada yang masih diingetin untuk mandi gak sih? Karena saking malasnya dari kecil jarang mandi, kalau disuruh mandi susah. Ya mungkin Anda sudah membaca artikel yang satu ini nih, Alkoger. Sebenarnya ini boleh dipercaya boleh tidak nih, Alkogers? Satu artikelnya agak sedikit nyeleneh. Keseringan mandi juga gak baik sebenarnya. Jadi ada studi yang mengatakan kalau mandi setiap hari bisa merusak kulit. Dermatologis cukup mandi 3 hari sekali. Buset! Mungkin ini dimaksudkan untuk orang-orang yang tinggal di daerah dingin gitu kan. Kalau seperti di Indonesia yang tropis seperti ini ya, sepertinya untuk menghilangkan gerah dan juga kebiasaan memang harus rajin mandi nih, Lukus. Tapi gak ada salahnya, mungkin bisa jadi referensi buat Anda nih ya. Jadi menurut beberapa dermatologis, terlalu sering mandi justru bikin kulit jadi kelelahan. Jadi mandi tiap hari, apalagi pakai air panas dan juga sabun antibakteri, ini lama-lama bisa ngilangin minyak alami dan bakteri baik yang sebenarnya penting buat kulit kita ya. Jadi akibatnya kulit jadi gampang kering, kemudian jadi gampang iritasi, sensitif, bahkan skin barrier-nya bisa rusak. Nah, ada peneliti yang bilang terlalu steril juga bisa bikin tubuh kurang terpapar mikroba baik yang sebenarnya bisa bantu sistem imun agar kita jadi tetap lebih kuat ya. Jadi makanya sekarang ada dokter kulit yang menyarankan kalau nggak semua orang itu perlu mandi setiap hari, cukup 3 hari sekali. Tapi ada benernya nih, Alkogers, kalau Anda ngecek mungkin ya. Mungkin ini ngecek nih ya, kulit sendiri coba dilihat. Kalau tiba-tiba sekarang kulitnya jadi gampang kering, kemudian suka gampang iritasi, bahkan sampai dengan gampang sensitif. Nah mungkin ini waktunya emang benar-benar buat Anda untuk mandi 3 hari sekali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali, sedia payung sebelum hujan. Oh, sedia payung lagi. Sedia aku sebelum hujan, sama halnya dengan sedia payung sebelum hujan dan sedia ilmu sebelum Anda terjun ke dunia pekerjaan. Kadang-kadang ilmu yang kita cari itu tidak sesuai dengan apa yang lagi dibutuhkan oleh pasar gitu kan. Apalagi hal-hal yang baru yang takut untuk dicoba. Sebenarnya kalau kita mencoba hal yang baru yang belum banyak yang minat, belum banyak yang melakukan, itu sebenarnya satu hal yang baik ya Elkogers. Karena kesempatan kita semakin gede, kesempatan kita semakin luas untuk mengembangkan usaha tersebut tanpa ada persaingan yang terlalu banyak. Contohnya nih, kalau Anda mengembangkan nantinya untuk kuliah di dunia pertanian, karena ini bisa juga digabungkan dengan sains dan juga teknologi. Kuliahnya hanya di Warmadewa ya. Jadi ini ada Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi yang ada di UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini ada 4 program studi yang bisa Anda pilih dan program studi ini sudah terakreditasi unggul atau A ya. Ada agroteknologi, kemudian ada peternakan, ada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, dan juga yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kenapa Anda harus pilih fakultas ini? Karena staf pengajarnya itu ada dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, kemudian doktor dan juga magister. Tempatnya juga bersih dan juga ada AC-nya. Terdapat juga

3 laboratorium pembelajaran dan juga penelitian yang lengkap dengan akses free wifi yang kenceng ya. Tunggu apa lagi? Langsung daftar di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP 081338665310 atau bisa menghubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI. Nomor handphonenya di 081338576547. Jangan lupa, kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa ya.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 LKU Radio Bali, tambah semangat ya buat Lucy yang ada di Jalan WR Supratman yang udah request lagunya One Direction, What Makes You Beautiful. Tambah semangat kerjanya ya. Terima kasih buat yang udah WhatsApp di 081236155969. Tadi ada Lucy yang ada di Supratman. Kemudian ada juga yang lain nih. Selamat sore buat Rico. Apa kabar Rico yang ada di seputaran Trijata? Mau kirim salam buat istriku tercinta yang lagi nyiram tanaman. Oke. Tumben nih di rumah ada yang dengerin radio ya. Thank you banget ya buat Rico ya. Terus terima kasih juga buat yang udah WhatsApp di 081236155969. Selamat sore buat Wayan Kartika. Wayan Kartika yang ada di seputaran mana nih? Oh, lagi di Ayam Uruk nih. Oke, lagi nungguin anak pulang les. Oh, pasti lesnya di tempat bahasa Inggris itu ya. Oke, ini lagu yang udah kamu minta. Ada lagu miliknya The Chainsmokers with Closer. Buat yang mau request lagu masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Buruan langsung WhatsApp di 081236155969.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Terima kasih. 96.9.

Kali lagu terakhir saya dari Jungkook, BTS featuring Lato with Seven. Lagu ini yang udah diminta tadi di WhatsApp 0812361559669 buat Ardi. Apa kabar Ardi yang katanya suka banget dengan lagu ini? Kenapa anak laki suka Jungkook? Gak apa ya. Thank you banget buat semuanya yang udah WhatsApp saya dan juga buat yang udah bersama saya dari jam 4 sore tadi. Ketemu lagi di lain waktu. Semoga hari ini bisa menyenangkan bersama Elkoga Radio Bali. Jangan lupa untuk selalu dengerin terus Elkoga dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam ya. Dan jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Have a nice night, goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Selamat sore menjelang malam Elkogar. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Saat sudah pulang kerja, apakah masih tetap semangat atau lelah? Lelah sangat wajar Elkogar sih, ya, namanya juga manusia. Pasti ada rasa di mana baterainya lagi low gitu ya. Tapi tenang, di saat baterai Anda sedang low, ada Desta Arita di sini yang akan menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi kali ini Selasa 9 Juni 2026. Tentunya di Home Sweet Home kali ini bakal banyak banget informasi menarik yang harus Anda dengar ya. Karena ada banyak informasi yang unik nih yang bakal saya bacain dan informasikan untuk Anda tentunya. Dan gak lupa, ada lagu-lagu asik yang saya akan putarkan dari Blantika Musik Indonesia, tentu ala Elkogar Radio Bali. Tapi kalau misalnya melihat sore ini, tadi pagi sampai sore itu masih cerah banget Elkogersia, makanya mungkin banyak yang lagi beraktivitasnya di luar ruangan, entah sedang berkendara dengan mobil, dengan motor, atau sepeda, atau mungkin berjalan kaki. Pokoknya banyak banget yang keluar rumah sampai jalanan jadi lumayan macet ya. Tapi gak apa-apa, walaupun jalanan penuh, Anda harus tetap jaga laju kendaraan Anda, tetap berhati-hati melihat kanan dan kiri, agar selalu aman dan nyaman tentunya kalau misalnya Anda berpergian. Atau mungkin saat pulang sampai di rumah dengan selamat, harapannya kan seperti itu ya. Dan tentunya saya akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 8 malam nanti Elkogers. Jadi pantengin terus dan atensi bareng Desta Arita.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger untuk Anda yang mungkin punya saudara atau keponakan yang sudah masuk di waktu-waktu untuk mencari kuliah, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sriksari Warmadewa ya, di mana ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, ada 4 program studi di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi UNWAR yang telah terakreditasi A atau sudah terakreditasi unggul gitu ya, yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Nah, selain dua itu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian nih, di mana program studi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan penanganan pangan industri ini sangat mendukung ekowisata ya, dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, nanti prinsipnya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa nih Anda harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar.

sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

96,9 FM Elko Girl Radio Bali. Semi Simorangkir, dia yang sudah membawa kita di pukul 6.52 ya waktu di studio Elko Girl Radio Bali. Dan ini ada informasi menarik Elko Girl terkait dengan ya yang selalu bikin hot gitu ya di Bali. Jadi ada kabar terbaru soal sampah nih. Nah, untuk Anda yang sempat mendengar isu TPA Suwung nantinya akan ditutup, ternyata Menteri Lingkungan Hidup Bapak Jumhur Hidayat menegaskan kalau tidak ada penutupan TPA baik di Bali maupun di daerah lain di Indonesia nih. Wah, statement yang cukup mengagetkan ya. Jadi yang dihentikan adalah praktek open dumpingnya, yaitu cara lama di mana sampah cuma dikumpulin, diangkut, lalu ditumpuk tanpa pengelolaan yang baik. Nah, itu yang diberhentikan Elko Gersia, praktek open dumping itu. Jadi menurut Bapak Jumhur, ke depan sampah harus mulai dipilah dari rumah nih. Jadi TPA tetap boleh digunakan, tapi hanya untuk menampung sampah residu atau sampah yang memang sudah tidak bisa diolah lagi nantinya. Nah, beliau juga menegaskan bahwa selama ini banyak masyarakat yang salah tangkap informasi nih. Yang terjadi bukan TPA ditutup, melainkan sistem pembuangan sampah lama yang diubah. Jadi sebagai informasi, operasional TPA Suwung memang sudah dibatasi ya sejak awal Maret tahun 2026 ini, Alkogers. Dan kini fungsinya diarahkan menjadi tempat pemrosesan residu, bukan lagi sekedar lokasi untuk menumpuk sampah. Jadi untuk kesimpulannya, Alkogers, memang TPA se-Indonesia nantinya tidak akan ditutup ya. Yang ditutup hanya proses open dumpingnya atau praktek open dumping yang memang itu merugikan masing-masing daerah ya, kalau misalnya terus dilanjutkan, karena memilah sampah memang harus dari rumah itu. Dan harus dibedakan juga atau dipisahkan juga antara sampah yang plastik atau sampah anorganik atau sampah organiknya, agar lebih mudah nantinya dalam proses penguraiannya. Ataupun kalau misalnya untuk sampah-sampah yang tidak bisa diurai, jadi bisa diproses kembali gitu, Elko Gersia, sebagai barang yang bernilai atau yang bermanfaat.

0: gimana Elkogers?
1: Akad.
0: Iya. Apakah Anda sudah pernah dilamar seseorang tapi mungkin perjalanannya tidak baik-baik saja gitu Elkogers ya? Tapi nggak apa-apa Elkogers. Memang setiap hal yang ingin diseriuskan itu biasanya cobaannya tuh banyak banget. Apalagi yang namanya ingin membentuk atau ingin membuat sebuah perjalanan baru, dan itu di bawah kesaksian Tuhan gitu ya Elkogers. Jadi momen yang sakral. Dan tentu godaannya banyak sekali. Kita aja yang hidup biasa-biasa aja godaannya banyak banget ya. Apalagi orang yang ingin hidup bersama di bawah sumpah dan janji yang sakral, pasti godaannya lebih besar lagi. Tapi kalau misalnya Anda bisa melewati itu semua, luar biasa banget sih. Itu berarti memang jodoh Anda sehidup semati, sedunia seakhirat gitu ya. Semoga langgeng. Malah jadi doain yang nikahan ya. Dan tentunya gak kerasa Elkogers sudah 1 jam. Saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Tentunya masih banyak banget informasi menarik yang akan saya bagikan pada Anda, dan tentunya gak lupa ada lagu-lagu asik ya asli Indonesia ala Elkoga Radio Bali yang akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 8 malam nanti. So jangan kemana-mana, atensi terus bareng Desta Arita.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elko Girl Radio Bali. Lobo, kau cantik hari ini. Mungkin karena kau hari ini sedang berulang tahun. Makanya cantiknya naik jadi 300% gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal ulang tahun, Elko Girls, biasanya kalau ulang tahun kan ada tiup lilin, makan kue gitu ya. Tapi di beberapa negara nih ada cara unik mereka dalam merayakan ulang tahun dan cukup membuat geleng-geleng kepala gitu. Di Kanada, khususnya di Nova Scotia ya, hidung orang yang ulang tahun itu biasanya diolesi oleh mentega, Elko Girls. Jadi katanya biar nasib buruk jadi kepleset gitu dan gak nempel sepanjang tahun. Ada juga di Jamaika nih, siap-siap Anda jika Anda tinggal di Jamaika jadi korban tepung dan telur ya. Semakin berantakan penampilan Anda malah dianggap semakin disayang oleh teman-teman. Sebenarnya ini sama kayak di Indonesia ya, tepung dan telur juga. Tapi sepertinya budaya ini agak dikurangi karena kasihan gitu, eman-eman ya tepung sama telurnya kalau cuman dipakai untuk perayaan ulang tahun, mending sekalian dibuatin kue gitu ya. Nah, ada juga di Meksiko, Elko Girls, ada tradisi di La Mordida, dimana saat kue ulang tahun siap dimakan gitu, kepala orang yang berulang tahun itu sering didorong langsung ke dalam kue. Astaga. Nah, hasil fotonya biasanya memang kocak banget ya, sekaligus legendaris tentunya, karena kan setiap tahun gitu ya dicemplungin gitu kepalanya ke kue. Tapi kalau bisa untuk tradisi seperti ini khususnya di Indonesia jangan sering-sering ya, karena kan kita kan harus ada adab juga dalam menghargai sebuah makanan gitu, apalagi kepala orang gitu ya, misalnya ditaruh di kue ulang tahun, mungkin kalau di Indonesia agak kurang gitu, Elko Girls ya. By the way nih Elko Girls, sepertinya ada salah satu pendengar yang sedang berulang tahun dan beliau minta diucapkan nih. Iya, saya ucapin ya. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Mahalia Rosni, semoga selalu sehat, bahagia, dimudahkan segala urusannya dan semakin dekat dengan hal-hal baik yang diimpikan. Ada quotes nih ya buat Maha, semoga tahun ini Anda dipenuhi orang baik, kabar baik dan kejutan baik.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers, untuk Anda yang lagi bingung banget mau kuliah atau mau masuk memasukkan anak Anda, keponakan Anda ke sebuah universitas dan bingung nih jurusan apa gitu enaknya, fakultas apa gitu. Nah, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR sendiri telah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang ya. Karena pertanian modern kali ini kan tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, ada 4 program studi terakreditasi unggul atau sudah akreditasi A yang bisa Anda pilih di FPST UNWAR ini. Yang pertama, ada program studi agroteknologi. Nah, kalau program studi ini Elkogers berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Nah, program studi selanjutnya nih ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi tentunya ya, aman dan berkualitas. Dan yang terakhir nih, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan dan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, nantinya prinsip SDGs ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR nih Elkogers ya? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya, di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, sepertinya Anda nggak perlu berpikir terlalu lama lagi ya. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Elkogers, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

FM El Koga Radio Bali Zipilia menunggu. Aishiteru nungguin ya. Nungguin Desta mau baca informasi lagi kan? Nah, tentu. Ini ada informasi yang seru banget, malah datangnya dari remaja di Bali nih, keren banget pokoknya. Nah, siapa bilang sih El Kogers kalau dunia hiburan dan pendidikan itu enggak bisa jalan berbarengan. Jadi ada seorang perempuan muda asal Bangli nih, Komang Tri Herlina Dewi atau yang lebih dikenal sebagai DJ Herlina ya, berhasil membuktikan hal yang sebaliknya. Jadi di usia 22 tahun dirinya lulus D4 Manajemen Bisnis Pariwisata dengan IPK hampir sempurna nih El Kogers, yaitu 3,99. Kurang 0,1 itu udah 4 ya. Bahkan saat ini Herlina masih melanjutkan studi ke jenjang magister di bidang bisnis digital. Dan yang menariknya nih, di tengah kesibukan kuliahnya ia juga menekuni dunia DJ. Wah, siang belajar dan mengejar prestasi akademik, malam hari tampil untuk menghibur lewat musik ya. Menurut Herlina, menjadi DJ bukan semata soal penghasilan El Kogers, tapi juga menjadi sarana untuk berekspresi dan mengembangkan diri. Nah, sekarang selain aktif sebagai DJ, ia juga menjalankan bisnis lain ya, ada juga bisnis kecantikan, menjadi kreator konten dan terus mengembangkan usahanya. Keren banget nih Herlina ya, selain dia belajar juga rajin, IPK tinggi, tapi tetap hobinya dalam bermusik yaitu DJ ya. Dimana kalau belajar kan orang biasanya kuliah dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya acara-acara musik atau DJ, party-party gitu biasanya kan malam. Nah, dia juga bisa mengimbangi itu. Jadi, akademiknya jalan, DJ-nya juga alias hobinya juga tetap jalan. Keren banget Herlina.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar, pernah gak sih Anda merasa takut ya? Biasanya pasti pernah ya, saat menonton film horor atau ketemu mungkin anjing galak, atau pas lihat saldo menjelang akhir bulan. Itu lebih ke miris ya. Nah, ternyata ada orang di dunia ini yang hampir tidak bisa merasakan takut sama sekali, El Kogers. Jadi secara ilmiah, rasa takut itu diatur oleh bagian otak bernama amigdala ya. Ukurannya kecil, tapi tugasnya itu besar banget, El Kogers. Jadi dia bertindak sebagai alarm darurat yang memberitahu tubuh kapan harus waspada, kabur, atau menghindari sebuah bahaya. Nah, pada kondisi genetik langka, itu ada tuh bagian amigdalanya bisa mengalami kerusakan, El Kogers. Akibatnya, otak kehilangan kemampuan untuk memproses rasa takut secara normal. Jadi sama sekali dia tidak merasakan rasa takut itu, El Kogers, karena bagian amigdalanya rusak gitu ya. Nah, kasus yang paling terkenal ini adalah seorang wanita yang dikenal dengan nama pasien MN. SM. Jadi pasien SM ini merupakan wanita yang dites oleh para ilmuwan. Jadi mereka mengajaknya memegang ular, berkunjung ke rumah hantu, hingga mengamati berbagai situasi yang menegangkan pokoknya. Hasilnya apa, El Kogers? Dia tetap tenang dan malah terlihat penasaran banget nih. Orang-orang di mana-mana kan sudah pada menghindar ya, tapi pasien SM ini dia justru penasaran. Apa sih ini, kok enggak bikin aku kenapa-kenapa? Mungkin gitu ya. Padahal bagi kebanyakan orang situasi tersebut tuh membuat jantung berdebar kencang, deg-degan, tangan keringetan, kaki jadi dingin lah pokoknya, El Kogers. Nah, memang hal tersebut terjadi pada pasien itu ya, dan dilakukan penelitian ternyata memang ditemukan bagian amigdalanya itu mengalami kerusakan gitu, El Kogers. Jadi meskipun rasa takut kita sebenarnya sering bikin gak nyaman, sebenarnya itu merupakan fitur keamanan bawaan tubuh kita, El Kogers. Kita harus menjaganya, kita harus mensyukurinya, karena kadang-kadang yang menyelamatkan kita bukan soal keberanian, tapi rasa takut yang datang di waktu yang tepat.

0: 96,9 FM Elko Girl Radio Bali. Endang Sukamti, sampai jumpa. Lagu ini sangat mewakili perjumpaan kita kali ini, Elko Girls ya. Karena telah tepat pukul 8 malam, memang waktunya saya Desta Arita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune bareng Desta Arita dari jam 6 sore tadi ya. Dan semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Anda, menambah pengetahuan Anda gitu ya, Elke Girls. Dan terima kasih juga sudah pantengin terus Home Sweet Home edisi kali ini, Selasa 9 Juni 2026. Akhir kata, saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and goodbye.
1: Radio.

0: Bosso.
1: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan IFS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain, namun orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
4: Cinta Indonesia.
1: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

0: Hai Elkogers, selamat mendengarkan review film dari Elkoga Radio Bali.
1: Nanti 6.9 Elkoga Radio Bali. Selamat malam Elkogers, jumpa lagi sama Bagas Krisna membahas tentang film ya, review film, yaitu film Ghost in the Shell sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGER Radio Bali. Selamat malam LKOGERS. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Apakah masih semangat? Masih dong. Apalagi ditemani sama Bagas Krisna. Kali ini di Rest and Dream. Edisi hari Kamis. Hari Kamis, kira hari apa LKOGERS? Hari Selasa, mohon maaf ya. Hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan malam ini juga ada pertandingan seru LKOGERS. Apalagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Karena Timnas Indonesia akan bertanding melawan Timnas Mozambik. Sudah kick off kayaknya. Nanti Bagas akan live report. Tapi tentunya tiap Selasa malam Bagas juga akan menemani ruang dengar Anda sambil membahas tentang film, tepatnya di review film. Jadi topik yang Bagas bahas ini terkait film yang sedang viral atau sempat viral ya, udah selesai tayang sih sekarang di bioskop kesayangan Anda, yakni film Ghost in the Cell, Hantu di Dalam Penjara. Apakah filmnya horor? Ya, horor sedikit, tapi ternyata ada banyak pesan moral dan juga ada komedinya, LKOGERS. Dan buat Anda mungkin yang sudah nonton filmnya, mau ikutan gabungan membahas film tersebut, memberikan kritik, saran atau pendapat Anda, boleh chat Bagas via WhatsApp sambil request lagu dan kirim-kirim salam. Nomornya masih sama ya, di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger @elangkosagagana. Bagas tunggu review film dari Anda sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Music Sport 9 El Cobra Radio.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu dari Rida Sita Dewi, Kusadari. Udah bagus puterin buat Agus Ade dari Tabanan yang gabungan via chat WhatsApp. Makasih udah dengerin jauh-jauh dari Tabanan. Masih di WhatsApp Elkoga, Bagas juga mau sapa siapa nih, ada yang gabungan. Made Hendra Saputra juga dari Desa Tua Marga Tabanan, bener ya. Tadi Agus Hadi dari seputaran Tabanan, tapi Tabanan mana nih, gak tahu Bagas. Kalau Desa Tua Marga itu Bagas tahu banget, karena ada teman baiknya Bagas juga berasal dari sana. Jadi Desa Tua itu kan ada di pohon yang kayu putih yang besar tuh, Elkoger, sempat viral juga. Merupakan salah satu pohon tertua yang ada di Pulau Dewata, keren banget ya, tempat wisata juga. Ini katanya mau request dengan Alan Walker, judulnya Sing Me To Sleep. Salamnya buat aku yang lagi santai. Enak nih santai, apalagi sambil nonton timnas Elkogers. Buat Anda mungkin lagi banyak kesibukan, Bagas ingin ngasih informasi terbaru di mana timnas Indonesia sedang bertanding melawan timnas Mozambik di lanjutan FIFA Match Day. Dengan skor sementaranya, timnas unggul 1-0 di menit ke-28. Wah, seru banget pastinya ya. Masih di WhatsApp Elkoga, Bagas juga mau sapa. Ada siapa lagi nih ya, Bagas mau sapa? Gade Giri Mahendra hadir dari seputaran mana ini? Dari Sanur Kaje. Ini katanya minggu depan Bagas bahas dong film tentang pertarungan atau perselisihan idola dalam filmnya The Idol Master Cinderella Girl Fake Movie. Bagas gak nonton nih animenya. Mungkin Elkogar sedang yang nonton, boleh gabungan ya. Kasih tahu kira-kira seru gak ya kita bahas film ini. Tapi sebelumnya Bagas mau bahas sedikit soal film Ghost in the Shell yang udah Bagas janjikan. Dimana film Ghost in the Shell ini merupakan karya sutradara Joko Anwar yang merupakan film horor komedi satir brilian. Dimana ini latarnya adalah di sebuah kompleks penjara. Jadi filmnya memadukan teror gore yang brutal, tidak ada banyak darah-darahnya, Alkogers. Pastinya film ini juga berisikan kritik sosial yang tajam terhadap sistem hukum, deforestasi, dan korupsi di negeri kita tercinta, Indonesia. Wah, pastinya seru banget ya, nanti Bagas akan bahas lebih detail. Tapi sebelumnya Bagas juga mau lanjut sapa pesannya Kadek Giri Mahendra nih, panjang banget. Katanya hari Kamis ketemu Bagas lagi ya, jam 3 ada talk show. Tapi mohon maaf, hari Kamis kan itu Sugian, Sugian Bali atau Jawa ya. Bagas sudah pulang kampung tuh, Elkoger. Tapi jangan khawatir, karena pewara lain yang kece badai dari Elkoger Radio Bali tetap akan menemani ruang dengar Anda. Untuk minggu depan bahas filmnya Idol Master ya, ya nanti kita lihat. Tapi sekarang Bagas puterin dulu ya lagunya Kadek Giri Mahendra yang di request dari jam 9 pas ini, rajin banget. Minta lagunya Justin Bieber, judulnya Never Say Never. Check this out.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGA Radio Bali, Bunga Citra Lestari dengan lagunya Cinta Pertama Sani. Bagas puterian spesial buat temannya Bagas yang kebetulan memiliki nama sama, yakni Sani, yang baru saja melangsungkan upacara pernikahannya bersama pasangan hatinya, siapa lagi kalau bukan Surya. Wah, selamat menempuh hidup baru ya temannya Bagas, Surya dan Sani, teman dari Fakultas Pertanian Agribisnis. Wah, dari teman kuliah nih akhirnya menikah. Luar biasa loh guys. Ada yang punya kisah serupa? Wah, pastinya seru banget ya dijadikan cerita untuk masa depan. Jadi kedua orang ini bertemu di kampus, akhirnya menjalin cinta, bertahun-tahun pacaran sampai akhirnya kemarin baru saja melangsungkan pernikahan. Dan Bagas sudah mampirin langsung ya sama teman-teman Agri 13. Salam kompak semuanya. Seru banget nih bisa reunian sambil melepas rindu. Nah, sebelum Bagas mau lanjut lagi membahas soal berbagai hal ya, khususnya tentang film. Film Ghost in the Shell ini pasnya sangat menarik untuk Anda tonton Elkogar. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, Bagas mau sapa lagi Bli Ghost Bawo. Ini gabungan di WhatsApp Elkogar. Rest and Dream, halo selamat malam Bagas Krisna. Malam juga Bli Ghost Bawo hadir di Batu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bli, lagi semangat-semangatnya sambil nonton Timnas Indonesia juga nih. Lagi lihat live skornya, sementara unggul 1-0. Luar biasa ya Timnas kita. Setelah ditinggal Patrick, tampaknya bangkit lagi nih Timnas. Wih, semoga bisa lolos Piala Dunia ya. 4 tahun lagi, optimis yuk kita bisa. Katanya mau request lagunya Celine Dion, judulnya To Love You More. Salamnya buat Bagas Krisna, terima kasih. Sehat selalu ya, dan Elkoger semuanya. Sebentar lagi, euforia bola sudah di depan mata, yakni Piala Dunia. Wah, betul banget nih Elkogers. Sekarang tanggal 9, berarti tinggal 1, 2, 3, 4 hari. Benar ya, 9, 10, 11, 12. 3 hari lagi Elkogers pembukaannya. Kita nantikan siapakah yang akan jadi juara. Tapi sebelumnya Bagas puterin dulu lagunya Alan Walker ya, Sing Me to Sleep. Ini tadi di request sama Agus Hadi Tabanan. Betul, mohon maaf salah lagi. Made Hendra Saputra ya, dari Desa Tumarga Tabanan. Dari tadi nih udah request tapi belum Bagas puterin. Soalnya Bagas puterin ya lagunya Alan Walker, Sing Me to Sleep.

96.9 LKOGER Radio Bali. Kalau Anda ingin tahu film yang terkenal dan menembus pasar global alias diputar di banyak negara, film Ghost in the Shell adalah salah satunya. Dimana untuk premisnya atau kesimpulan cerita yang disederhanakan, ini film yang menceritakan tentang teror dari suatu makhluk alias entitas tak kasat mata alias wong samar LKOGER, gak kelihatan ya makhluknya. Dan pastinya ini membantai para narapidana satu persatu secara mengerikan di dalam penjara. Untuk genre atau bagian dari filmnya, ini menceritakan pengalaman menonton yang unik dengan memadukan kengerian yang berdarah. Jadi LKOGERS yang gak suka darah-darahan itu ya, film-film yang nuansanya merah-merah kelam, lebih baik hindari film ini. Meski demikian, film Ghost in the Shell ternyata juga memadukan kengerian tadi dengan investigasi dan ada juga komedi gelap alias dark comedy. Pastinya ini juga cukup lucu LKOGERS, bisa mengocok perut Anda di tengah situasi menegangkan. Untuk isi filmnya sendiri banyak mengandung kritik sosial alias satir, layaknya sebuah film yang penting ya untuk mengkritik berbagai hal yang ada di negeri kita tercinta. Jadi ada banyak sekali metafora untuk menyindir berbagai isu nyata yang ada di masyarakat. Mulai dari narapidana kelas kakap yang hidup nyaman, jadi ada menceritakan salah satu sosok yang dilindungi dalam penjara, ada AC-nya, dapat fasilitas yang luar biasa, dan pastinya ini juga menegaskan bahwa ada lemahnya penegakan hukum dalam film tersebut. Bagas bilang dalam film ya, bukan dalam hal lain. Dan hal inilah yang berusaha diangkat oleh sutradara Jongko Anwar, dan menurut Bagas, menurut saya pribadi, berhasil ditampilkan dengan baik di film Ghost in the Shell ini.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 LKG Radio Bali. Selamat malam LKGers. Buat Anda yang baru dengerin radio, ada Bagas Krisna, masih setia menemani ruang dengar Anda di Resen Dream edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Dan seperti biasa, tiap Selasa malam LKG Radio Bali menghadirkan program review film. Dimana film yang Bagas bahas adalah film populer yang pastinya sangat keren ya, apalagi kalau bukan film Ghost in the Cell, Hantu dalam Penjara. Film karya Joko Anwar yang merupakan film horror komedi Indonesia yang rilis tahun 2026 ini. Di mana film ini dibintangi oleh Aming, Abimana, Arya Satya, dan juga Tora Sudiro. Dan pertama kali tayang di Festival Film Internasional Berlin pada 13 Februari 2026 sebelum ditayangkan di bioskop Indonesia pada 16 April lalu. Dan pastinya Bagas sudah nonton dengan sangat seksama film LKGers. Dan menurut saya pribadi, ini merupakan film terbaik Indonesia tahun ini. LKGers mungkin juga yang udah sempat nonton, mau memberikan kritik, masukan, atau memberikan pandangannya, boleh banget nih gabungan sambil request salam, request lagu yang benar ya, request lagu dan kirim-kirim salam. Caranya dengan chat Bagas via WhatsApp di 081236155969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram @lkogfm atau silahkan kirim pesan lewat Facebook Messenger di Elangkosa Gagana. Dan buat LKGers yang lagi sibuknya juga, lagi ada kerja lembur ya atau mungkin di perjalanan, Bagas juga sambil memberikan live score sambil ngasih tahu info ya buat Anda penikmat sepak bola Indonesia bahwa saat ini timnas Indonesia sedang bertanding melawan timnas Mozambik di lanjutan FIFA Match Day dengan skor sementara 1-0. Sudah selesai babak pertama, sebentar lagi akan lanjut di babak kedua. Jadi jangan kemana-mana LKGers, tetap sama Bagas Krisna di Resen Dream sampai jam 11 malam.

96.9 Koge Radio Bali The Weekend Binding Lights. Coba seputerin buat Yuni yang gabungan dari seputaran Cok Agung Tresna. Kirim salam katanya buat ayangku yang lagi sibuk nobar timnas. Wah mantap banget ya. Ini baru namanya pasangan ideal El Kogers. Kayaknya lagi nongkrong-nongkrong aja, terus pasangannya dikasih nonton timnas ya. Padahal sekarang hari kerja loh, besok masih banyak yang harus kerja, semangat semuanya. Kemudian Bagas juga mau sahabat dari Instagram Elkoga. Ada Nenek Nyoman Latri hadir dari seputaran Kabian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Mau request lagunya Peter Pan, judulnya Hayalan Tingkat Tinggi. Tadi udah Bagas puterin, semoga didengar. Kemudian cucunya Adi Suputra juga hadir. Mau request lagunya Bunga Citra Lestari, judulnya Dari Hati. Padahal udah Bagas siapin. Tapi tadi udah ada yang request lagu Sani juga ya, buat temennya Bagas yang baru saja melangsungkan pernikahannya kemarin. Jadinya diganti sama lagu Krisdayanti, judulnya Yang Ku Mau. Krisdayanti baru aja kita dengar Elkogers. Salam katanya untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya dari Adi Suputra Production masih depan diraih saat ini. Mantap, terima kasih. Ada Saiful Rahman juga hadir, gabungan via DM Instagram dari Situ Bundu. Request lagunya Desi Natalina featuring Lawani Geng, judulnya Aduh-Aduh Sayang. Tapi karena gak ada, udah diganti sama lagunya Ungu Untukmu Selamanya. Semoga didengar ya, yang gabungan dari Situ Bundu. Salamnya buat kakak aja, terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Kadek Hendra yang terakhir Bagas sapa dari Instagram. Hadir dari seputaran Sanur Bali. Mau request lagunya Drive, judulnya Bersama Bintang. Harusnya Bagas puterin, ini dia lagunya.

96.9 aku Gary Dio Bali. Kalau Anda membayangkan yang namanya film horor itu mengambil lokasi atau setting di tempat-tempat yang horor pula, maka film Ghost in the Cell ini mengambil latar yang sedikit unik, Elkogers. Dimana ketika kita membayangkan sesuatu yang seram, biasanya berkaitan dengan tempat yang gelap ataupun kuburan. Bisa juga sebuah desa terpencil, bahkan tempat-tempat yang dianggap mistis seperti rumah sakit misalnya atau rumah kosong. Namun ketika setting yang digunakan adalah sebuah lapas alias penjara, ini pastinya membuat kita bertanya-tanya, kok bisa ada hantu di penjara, Elkogers? Ternyata film ini mengisahkan ada seorang wartawan yang mengambil berita di sebuah suku pedalaman. Ya, mirip film yang viral di YouTube nih, Elkogers. Jadi ceritanya wartawan itu akhirnya diikuti oleh sosok tertentu, dan di tempat kerjanya mulailah muncul teror-teror yang mengerikan. Dimana untuk setting utamanya setelah diikuti oleh makhluk dari pedalaman hutan itu, kemudian di kantornya di sebuah kota besar, akhirnya settingnya berubah di mana ini menjadi mayoritas yang diangkat ke dalam film, yakni di dalam lapas Labuhan Angsana. Jadi mengisahkan para napi yang hidup dengan masalah seperti misalnya ada penindasan, kemudian ada kekerasan juga dari pejabat lapas, serta permusuhan dan kekerasan antar sesama tahanan. Namun suatu hari seorang napi baru ini masuk ke dalam penjara, dan satu persatu mereka

negatif tadi. Ini biasanya adalah penghuni lapas sel Cougars. Oleh karena itu, disinilah diangkat berbagai kisah konyol alias ada unsur komedinya yang membuat orang-orang melakukan segala cara agar auranya tidak negatif. Dan disitulah yang jadi seru sel Cougars. Hingga pas akhirnya mereka ini sadar bahwa tidak sepertinya mereka itu harus saling bermusuhan antara penghuni lapas. Mereka pun akhirnya bersatu dan bisa melawan penindas bahkan hantu sekalipun. Ini merupakan kisah keren, inspiratif, juga pastinya menurut saya pribadi merupakan film terbaik tahun ini.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Koger Radio Bali. Hello featuring Mega, pilihan hati. Wah, pilihan hatinya siapa nih? Pilihan hatinya Ricky Koger yang gabungan via Facebook Messenger. Milih lagu ini diputerin. Salamnya buat semua aja, buat kakak terima kasih sama-sama Ricky. Hadir dari seputaran Mengwi ya. Kemudian Bagas juga mau sapa, siapa lagi nih? Ada Kadek hadir dari seputaran Denpasar. Gimana nih kabarnya Kadek? Semoga sehat selalu ya. Mau request lagunya Coldplay Adventure of a Lifetime. Salamnya buat pendengar El Koga aja, buat Bagas terima kasih sama-sama. Ada siapa lagi nih? Ada Doni hadir gabungan via chatnya Bagas ini ya. Katanya udah sempat nonton film Ghost in the Shell. Filmnya bagus banget, menghibur. Kirain filmnya serem-serem kayak film Pengabdi Setan. Ternyata ada lucunya juga. Betul nih El Koger, Bagas aja kaget. Kirain emang film itu nuansanya gelap karena kan posternya sedikit serem ya. Ada muka, apa namanya itu, muka penjahat yang bolong-bolong. Ini agak menakutkan sedikit El Koger. Ternyata filmnya cukup menarik, cukup unik, banyak pesan moral dan ada humornya juga. Memang jatuhnya itu horror komedi sehingga menimbulkan kesan unik, apalagi Joko Anwar tumben-tumbennya ngambil film dengan aliran seperti ini. Dan sayangnya udah gak tayang di bioskop, tapi sepertinya dalam waktu dekat akan tayang di berbagai TV streaming ya, live streaming. Jadi buat El Kogers yang udah berlangganan mungkin bisa dicek nih kalau udah tayang filmnya, karena memang sebagus itu El Kogers. Terus katanya Doni kirim salam buat teman-teman semua, jaga kesehatan karena cuacanya tidak menentu. Ya memang agak panas belakangan ya, padahal kan ada yang bilang malam-malam tuh dingin, cuman kok tetap panas kalau saya lihat ya. Ini mau request lagu juga, lagunya Bernadia, judulnya Kita Buat Menyenangkan, udah Bagas siapin buat Kak Bagas semangat siarannya. Oke, terima kasih Doni. Kemudian masih di Facebook Messenger, Bagas balik lagi ya, ada Komang Haryani hadir dari seputaran Denpasar. Request lagunya Pitbull featuring Neo, Time of Our Life. Salamnya buat sahabat El Koga, buat Bagas Ganteng, terima kasih. Sama-sama, langsung pas puterin lagunya ya. Pitbull featuring Neo, waktu terbaik dalam hidup kita, Time of Our Life.

96.7 Koge Radio Bali. Buat Anda yang masih bingung mau nonton atau enggak filmnya Joko Anwar ya, film Ghost in the Shell, karena takut filmnya horor, Anda enggak usah bingung-bingung Koge, karena memang filmnya tidak terlalu menyeramkan. Karena memang fokusnya ada pada cerita dan juga ada humor-humornya. Di mana pemerannya yang menarik di sini adalah Aming yang berperan sebagai Tokek. Ini berhasil menampilkan karakter yang sangat jauh dari karakter aslinya. Nah, jadi Tokek ini digambarkan sebagai seorang pembunuh bayaran yang memiliki banyak rato dengan sisi yang sedikit psikopat pastinya. Kemudian ada juga Abimana Arya Satya berperan sebagai Angguru. Ini pimpinan alias bos yang ada di dalam lapas, mendukung teman-temannya. Tora Sudiro sebagai Anton, ini juga merupakan karakter yang unik, karena siapa sangka dirinya bisa memerankan karakter seserius itu. Dimana untuk kelebihan kekurangan dari film Ghost in the Shell, ada kelebihan dimana adegan pembunuhan yang dieksekusi dengan estetika visual yang tinggi. Ini seperti karya seni instalasi Alkoger. Jadi ada unsur-unsur artnya juga ya. Namun yang menarik di sini adalah komedi yang sangat segar. Jadi ketika adegan-adegannya horor, di mana kita harusnya takut, tiba-tiba ada momen lucunya juga. Namun kekurangannya tentu saja penonton yang mungkin merasa bingung dan pecah konsentrasi di beberapa bagian film. Apalagi ketika sudah sampai di kesimpulan akhirnya, di mana terasa sedikit konyol dan terburu-buru, sehingga meruntuhkan fondasi satir alias sindiran-sindiran yang sudah dibangun sangat baik di awal film Elkogers. Karena filmnya merupakan film yang ambisius, ada agak sedikit memaksa ya memasukkan pesan moral di dalam setiap adegannya. Tapi secara umum Bagas sarankan buat Elkogers yang belum nonton untuk nonton film Ghost in the Shell ini.

Kembali lagu Roxanne jadi bentuk kebersamaan kita di malam hari yang indah ini, Alkoger. Sebagai buat Anda pendukung timnas Indonesia, karena timnas baru saja menang dengan skor 1-0 melawan Mozambik. Namun hasil ini kayaknya tidak akan mengubah peringkat FIFA timnas Indonesia, karena memang perbedaan timnas kita dan Mozambik hanya sedikit. Mozambik peringkat 101 FIFA dan Indonesia sekarang ada di peringkat 118, jadi sudah semakin dekat ya menuju 100 besar. Kenapa sih nggak dari dulu pelatihnya ini aja, Alkoger? Mungkin kita bisa lolos Piala Dunia. Namun yang sudah biarlah sudah, kita ikhlaskan saja ya. Sama seperti yang bisa kita pelajari dari film Ghost in the Shell yang udah Bagas bahas selama 2 jam kebelakang tadi. Karena memang hidup kadang-kadang bukan seperti yang kita inginkan, Alkoger, tapi semua pasti ada hikmahnya. Dan itu di ujung bersamaan kita di Resen Dream hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Membahas review film bersama Bagas Krisna. Karena udah jam 11 lebih, maka sekarang Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Six point nine. El Cobra Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: peringatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9. El Cobra Radio Valley.

0: 96.6 Elkoga Radio Bali. Selamat pagi Elkoga.
1: Pagi ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Yudha Kusuma di Elkoga Fresh Morning.
1: Cuma sampai jam 9 pagi aja.
0: Stay

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Nah, Baby Girl, apakah sudah bangun di hari Rabu ini?
1: Ya ampun, sweet banget suaranya Baby Girl. Baby Girl, apakah sudah bangun?
0: Tapi kalau saya lihat Barbie itu ngales sebenarnya orangnya.
1: Kenapa gitu?
0: Coba lihat film Barbie yang terakhir.
1: Oh ya, yang nangis-nangis itu ya?
0: Nangis-nangis, manja,
1: iya kan? Dia
0: gitu
1: gini kan?
0: Kan,
1: kayak minder gitu. Minder. Dia harus terlihat selalu sempurna gitu.
0: Benar. Padahal orang sempurna itu adalah acuan semua orang. Tapi dia sendiri udah memiliki itu, tapi dia minder.
1: Oh iya ya. Oh.
0: Malesin banget kan? Gimana kita yang tidak sempurna kita menuju ke sana?
1: Iya
0: kan,
1: ya, gitu. Secara tidak langsung sebenarnya orang-orang seperti ini menyudutkan kita-kita yang biasa gitu.
0: Benar.
1: Egois sekali Anda.
0: Ya udah sempurna, dia pingin jadi tidak sempurna. Coba Anda lahir keluarga saya.
1: Saya sempat baca satu artikel ya yang bilang bahwa egois itu nggak cuma apa ya, terkait hal-hal yang menguntungkan diri.
0: Betul.
1: Tapi yang merugikan diri, misal rasa minder itu.
0: Rasa minder.
1: Jadi kan dia gini ya, terpusat di dirinya aja ya, dia mikir kekurangannya dia, itu egois juga.
0: Egois juga. Ini ibaratnya orang lain ingin di posisi dia, mungkin memang dia tidak sadar ya. Tapi dia malah membuat standar itu jadi semakin tinggi.
1: Iya, benar.
0: Iya kan.
1: Capek ah.
0: Capek. Aduh, udahlah enggak jadi dah, ya tidur aja lah Barbie Girl.
1: Ya jangan lah nyari Barbie, nyari Dora aja. Cik ke Dora.
0: Soalnya udah jelas-jelas kita mau kemana disuruh nanya.
1: Nanyanya?
0: Itu namanya bukan Dora tuh.
1: Apa?
0: Lola. Mari kita kemana? Kiri, kanan. Mau kiri, mau kanan. Kiri, kanan. Capek dong nungguin.
1: Ya tapi anak-anak suka ya. Kiri, kiri gitu.
0: Kiri. Bagaimana kalau kanan? Ya udah gak usah nanya Dora. Kalau kamu mau kanan bilang aja mau kanan Dora. Isi nanya ke kiri lagi Dora.
1: Astaga. Iya sama aja lah. Sami Mawon itu
0: Sami
1: dua.
0: Sami Mawon itu temenan deh kesana ya. Cocok lah mereka temenan ya.
1: Udah Marsha the Bear aja dah.
0: Marsha itu gak kalah serem itu. Temenan kok sama beruang gitu. Dicaplok selalu satu hari itu gak takut setiap hari itu.
1: Tapi Masya itu dominan loh. Perempuan dominan loh.
0: Iya.
1: Artinya dia bisa menaklukkan si beruang.
0: Iya.
1: Di cerita itu ya.
0: Cerita itu.
1: Dan beruang itu kayak manut gitu loh sama dia.
0: Nah, pernah gak mendengar cerita kayak gini? Ada orang yang menganggap bahwa dirinya itu bisa menguasai semua. Sebenarnya dia tuh lagi dijebak sama beruangnya.
1: Nah.
0: Mungkin yang beruang mikir, dimana aku ngejar dia, pura-pura aja aku ikutin dia. Ketika udah tidur, gitu.
1: Iya.
0: Ini dia masih
1: takut jadinya.
0: Tahu nggak kenapa dia masih hidup? Masih dia punya kontrak untuk bikin film soalnya. Coba kontrak udah selesai tuh, udah beda cerita itu.
1: Takut. Mana beruang coklat itu lagi?
0: Coklat itu kan. Apalagi? Siapa lagi yang
1: udah
0: mau
1: capek dulu? Udah.
0: Capek.
1: Dan sama aja semua itu.
0: Ada lagi yang lebih aneh.
1: Apa Suniu si, gitu?
0: Kemana Suniu?
1: Siapa?
0: Si Suka.
1: Si Suka kenapa?
0: Iya, dia kan punya, dia kan cewek tuh, temenan biasa sama cewek. Kok temenannya anomali semua kan?
1: Oh iya benar.
0: Cowok-cowok. Habis itu sama robot kucing gitu. Itu dia pasti punya misi aneh juga itu.
1: Mi dia tuh.
0: Oh, pink. Dia pasti enggak ada gini tuh ya, enggak diterima di pergaulannya dia ya.
1: Pink-me.
0: Oh, benar. Pikmi banget si Suka itu kan.
1: Kasihan banget ya statement ataupun stigma sih lebih tepatnya kalau misalnya perempuan ngumpulnya sama laki-laki gitu ya.
0: Iya,
1: disebutnya pikmi padahal belum tentu belum kecuali tentu. Dia yang bilang aku gak bisa temenan sama cewek. Nah itu ya.
0: Benar kan? Pokoknya setiap si Suka temenan sama cewek itu kehidupannya itu baik-baik aja yang saya lihat. Tapi setiap temenan sama empat makhluk ini pasti chaos hidupnya. Masuk ke zaman dinosaurus lah.
1: Tapi dia seneng kayaknya itu.
0: Terpaksa. Kalau gak disenengin tadi aku ditinggal itu kali. Begitulah kehidupan cowok-cewek ya. Dan untuk hari ini, untuk mengisi kesibukan cowok-cewek, penyiaran juga cowok-cewek.
1: Iya.
0: Yang menemani Anda hari Rabu ini.
1: Pagi ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Yuda Kesuma di Alkoga Fresh Morning. Dari jam 7 sampai jam 8 kita sudah menyiapkan berita-berita asik untuk Anda semuanya.
1: Yuhu, dari Harian Umum Nusa Bali, sebentar lagi kita hadirkan beritanya ya. Lanjut lagi di jam 8 pagi, nanti kita akan ngobrol asik. Edisi kali ini adalah Raci.
0: Oh, jualan acik. Memilih lagi?
1: Iya.
0: Boleh dong. Nanti kita mau lihat apa sih yang akan diberikan oleh Jeng Mika iki.
1: Iya, iya, dan Om Yuda.
0: Oh. Gimana malam ini?
1: Siap. Tapi ini hati-hati dalam memilihnya, Kogers, karena ini hari yang tenget ya.
0: Iya. Hari ini tenget, minggu depan lebih tenget ya.
1: Iya, benar.
0: Emang Rabu ini ya, serem kali ini.
1: Jadi, ya tentukan pilihan Anda dari sekarang.
0: Ladies, tentukan pilihan Anda sekarang. Jadi nanti kita akan kasih tahu pilihannya ya.
1: Iya.
0: Sambil juga dengerin koleksi lagu asik dari Elkoga Radio Bali, masih bersama dengan Yudek Suma
1: dan juga Mika Karisa.

0: Tahu kau garam Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
6: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
5: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
7: bulan Juni 2026.
5: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra, Radio Bali.

0: memilih berkuliah di tempat yang tepat, bertemu dengan kawan yang tepat, dan bisa lulus dan bekerja di bidang yang tepat juga.
1: Iya.
0: Dimana lagi kalau tidak di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan lo yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ngomongin pertanian modern, tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Dan di kampus yang satu ini, Alkogers, ada 4 program studinya yang sudah terakreditasi unggul A, dan tentunya bisa Anda pilih salah satunya ya. Seperti ada agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan ya. Kalau di prodi yang satu ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian Ecogers yang fokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan ya, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini tentunya mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir itu ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan pastinya berlandaskan kearifan lokal Segar Kerti juga, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Keren, keren semua prodinya, Kogers, dan yang lebih keren adalah pengajar dan juga fasilitasnya. Staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasinya juga dari profesor, doktor, dan magister nih. Dan tengok juga nih fasilitas kampusnya, kelasnya bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya tidak perlu mikir lama lagi ya, langsung putuskan sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat, klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 dan Dr. Inga Mulyarta SSC MSCI di 081338576543.

0: 96.9 FM
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp.

0: jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: Vloggers dengan berita-berita asik yang datang dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Yes, yang terbit edisi hari ini hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026. Coba kita cek sama-sama ada berita apa aja, dimulai dari Yuda dulu deh.
0: Ngomongin berita, selama berapa pekan terakhir kita selalu membahas berita yang buat saya mengelus dada. Tapi hari ini saya membawa berita positif aja deh.
1: Oke, apa itu?
0: Stikes Buleleng mengembangkan mie kelor sehat dari hibah riset.
1: Wah, mie kelor.
0: Kelor, saya suka banget itu kelor.
1: Seperti yang kita tahu kan, daun kelor ini kan benar-benar manfaatnya banyak banget buat kesehatan ya.
0: Benar banget.
1: Sekarang diolah menjadi mie supaya bisa dinikmati sama semua generasi, semua kalangan. Misalnya bocil-bocil ini ya.
0: Iya, betul. Jadi kalau mie kelor udah sehat, yang suka anak kecil, gede-gedenya dia masih terjaga gizinya ya.
1: Oke.
0: Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Buleleng itu memanfaatkan dana hibah penelitian dari pemerintah untuk mengembangkan produk pangan sehat berbasis kearifan lokal. Kampus kesehatan ini sukses mengolah daun kelor menjadi produk mie instan sehat yang kaya akan nilai gizi. Produk inovatif tersebut diperkenalkan dalam ajang pameran kreativitas pendidikan yang menjadi rangkaian acara peluncuran program beasiswa anak Badung di pusat pemerintahan atau PUSPEM di Kabupaten Badung. Humas Stikes Buleleng menjelaskan bahwa pengembangan mie kelor ini merupakan luaran nyata dari program riset akademis yang didanai oleh negara. Produk ini merupakan hasil olahan berbahan dasar daun kelor yang memanfaatkan hibah pendanaan program penelitian dari pemerintahan pada tahun 2025 lalu. Dan menurutnya, pemilihan daun kelor itu bukan tanpa alasan. Tanaman yang mudah dijumpai di Bali ini memiliki kandungan antioksidan, vitamin, dan mineral yang sangat tinggi sehingga sangat baik untuk menunjang kecukupan gizi masyarakat. Jadi guna memberikan dampak langsung, produk mie kelor ini menyasar kelompok masyarakat yang rentan mengalami masalah pemenuhan gizi. Produk ini kami berikan kepada para lansia dan anak-anak untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi mereka. Lebih lanjut, Stikes Buleleng juga memanfaatkan produk inovasi ini sebagai media edukasi kesehatan. Saat turun ke lapangan melakukan sosialisasi, mie kelor tersebut dibagikan langsung pada warga. Waduh, tau gini kan saya kemarin ke Puspa Badung ya?
1: Iya.
0: Nah, tau gini ya. Khususnya kelompok lanjut usia sebagai contoh nyata makanan sehat yang mudah dikonsumsi dan diproduksi. Melalui program ini, Stikes Buleleng berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi pangan sehat lokal, sekaligus membuktikan bahwa riset perguruan tinggi dapat memberikan solusi konkret bagi kesehatan masyarakat luas. Dua hal yang saya mengapresiasi dari produk ini, Mika. Yang pertama adalah bisa menciptakan produk yang bergizi dari kelor menjadi mie, kan? Dan yang kedua, yang tidak kalah langkahnya di masa sekarang.
1: Apa?
0: Memanfaatkan dana hibah pemerintah dengan bijak.
1: Ya.
0: Bener kan? Tidak
1: dan, dan jelas benefitnya gitu, ini jelas berkaitan dengan kesehatan juga.
0: Bener, tidak seperti yang lain-lain katanya gitu kan. Jadi kita perlu mengapresiasi dua hal ini. Dan semoga saja mie kelor ini saya doakan bisa diproduksi massal.
1: Iya.
0: Kemudian bisa membantu pemenuhan gizi masyarakat. Dan saya pengen nyoba suatu hari nanti.
1: Iya, iya, iya.
0: Semoga saya bisa nyoba ini.
1: Unik
0: ini enak
1: sih
0: banget.
1: Pasti rasanya ya. Karena
0: benar,
1: asalnya dari kelor. Tapi kalau nggak salah, daun kelor itu benefit buat kesehatannya banyak.
0: Banyak.
1: Karena kan ini dibuatnya mie ya.
0: Mie.
1: Jadi kan pastinya ada unsur karbohidrat di dalamnya gitu, mengenyangkan.
0: Benar, jadi ya memang harus diseimbangkan ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi unsur karbohidrat yang membentuk mie-nya dimasuk, tetapi unsur gizinya tetap ada. Lebih banyak mungkin dibanding mie biasa.
1: Iya, iya, iya. Mungkin ini bisa jadi bagian dari diversifikasi pangan ya.
0: Widih, keren sekali. Jadi pengen makan mie keler.
1: Iya, iya. Semoga bisa disebarluaskan.
0: Iya, iya, iya.
1: Mungkin ya, jadi kita pun bisa menikmatinya. Oke, kembali kali ini di Nusa Bali, di kolom Dewata, saya menemukan ada berita mengenai pasar murah yang digelar di Tanggahan Tengah Bangli, Elkogers. Kabar gembira untuk
0: keluarga
1: Bangli.
0: Keluarga Bangli. Saya kira untuk kita semua ya.
1: Iya, gak semua. Emang kamu mau ke Bangli jauh-jauh?
0: Jalan-jalan.
1: Oh, jalan-jalan. Jadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Bangli yang menggelar pasar murah menjelang Hari Raya Galungan, hari Rabu tanggal 17 Juni nanti, di Banjar Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, hari Selasa, kemarin ya. Dan kegiatan rutin tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Bali mengatakan, pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang hari raya sekaligus menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Nah, ini merupakan kegiatan rutin untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, Elkogers. Jadi beras yang barang yang dijual itu antara lain ada beras, minyak goreng, telur, gula, buah-buahan hingga kue yang dibutuhkan menjelang hari raya. Setidaknya kegiatan ini dapat meringankan beban masyarakat seperti itu. Dan menurut beliau, sejumlah komoditas kebutuhan pokok ini masih terdampak inflasi secara nasional ya. Namun kondisi inflasi di Kabupaten Bangli hingga saat ini masih relatif terkendali. Karena itu pasar murah ini menjadi salah satu langkah untuk memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah.
0: Benar banget, ini bagus banget ya pasar murah ini ya. Ini momen yang tepat muncul karena baru saja harga Pertamax naik.
1: Ya ampun itu bikin saya kaget sih naiknya. Itu bukan naik, itu beda harga.
0: Beda itu. Harga itu ya. Dan terjadinya di jam 12 malam loh itu.
1: Benar. Kalau misalnya kenaikan kan kalau kemarin dari 12.000 sekian, 12.600 kalau enggak salah.
0: Iya.
1: Itu misalnya naik jadi
0: 12.900
1: gitu kan. Ya, itu kan ya. Oke, ada kenaikan. Ini drastis banget. 16.000.
0: Iya.
1: Jadi itu bukan naik lagi, itu udah beda harga.
0: Beda harga itu. Jadi ya mari kita support hal-hal baik di sekitar kita, seperti pasar murah ini.
1: Iya,
0: iya. Pasar murah ini ada jual mie kelor nah juga ya?
1: Belum.
0: Tapi yang pasti ada satu yang nggak bisa dijual murah sana.
1: Apa?
0: Pertamax.
1: Tidak lagi.
0: Udah. Kita berjalannya langsung saya dengarkan berisik di Elko Gafreshi Morning dan juga Beautiful Sunday.